0: Ne, no, rasiendra marar zay. Watona yamona mon tsiana piano. Andofa tsian rifa na kelats ntrano nay. Io fa entiko ti sakos be anao ty.
1: Amsot.
0: Ity ary.
1: Tsia fa fa tak ty dobla ty tonga ty. Nan, ty na ny ape. Ati yang tahu kamu asal dari tak cizret san. Wei, kagak gabis mai dia. Ulla vovom basar vovom